0: fa tonga indray ny namantsika manaraka andao ray sitsika indray ary izy maravifaliana
1: maravifaliana tompo
0: miarava amin'ny anaran'i Jesosy
1: finaritra sofina no sady miarabana amin'ny anaran'i Jesosy ihany ko a sy ny mpiendresako ny fiakanavaka
0: eny tompoka
1: misaotra betsaka nasofina manatsy atao Jesosy fitaovana manapita miaritr'andriamanitra manapy aminay kely Jesosy tokoa efa nyfivanaonao ny asany a de mahefa be tompo
0: saotra tompoko
1: Ara sa kutina sa pagdinda.
0: Dawari.
1: Nukuloy na pangkira na palsa. Patul ka wang tiyan dita rita, na nasa na masira na mitad ya, na nangtukatan niya na nangbofi, na matiha ruta na, patul ka wang sa mga sa disor si hirin sa kutina, mapangusun di sa kutiyan tiyan na sa misyad ya, amira na mira, tiyan sila sa onta. Nusan ya, utunin siya wang misyad ni tanan sa mga Jesus. Pawa nasi tera mesa reta, ar nasi mena reta rara gaze, esul tawa na rekuwa misira.
0: Sosa tuk.
1: Sosa tetra ka i sora na tete piso kutima risa ka isa reta, kena nukta ira, pakuno hata kati esul tawa skun hira. Anson sani mama nitir sa, misi son de tesi, matan son sima, nautsi na sa putri reta, setarian ni, tatan si nasi na kunam, matamalala si nasi na fita, Misi raklo tapi nama saya lemah mas loran lah. Ayer tu saya ni semua kuna ni, mami ya, bibi saya semua kuna ni, safara, aliton tofal ya. Misi raklo tapi nama talata, aku macam Charlie nama dia ceramanga. Misi Fidia tapi nama sungga, macam Mint tapi nama sungga. Live semua kuna tapi nama saya lemah semua kanan bawa. Safaran ya, macam Fulula tapi nama loran. Faraparan sukina ramba miso fotana.
0: Dawas.
1: Grup siluama tadi.
0: Sachi.
1: Emrafen na fenu ani sana kavina matansula. Jesus ania mahan ramas tapira ko na rewa. Tayo Jesus tupko. On kani fitana Jesus. Jesus tapeta kasukina fanresan.
0: Makasih rekan nama naroshe yanku.

ke ha katukam jayar nyatin ro achana penguna na mitum show kajinyam jayar panuj mulcha kam pangar ke tola pa mulcha kandawam jati kara isana pa je mancha yanu deran kawiyam zan panil jau mapita apachamba uanau kare sam tu pe tyabana bayi janachim bamba navake